0: 20 horas, 1 minuto.
1: Atin ralukil chukwa, bantyo sa kwenak wal na kinara. Sinaik ires shak sa inkachinan, shalok likarukwe. Wal nakshat kanghelak chikwish, renak kwang linchabil tseke. Utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanukili us, shakut chikuli kanghelak. Mahun chikunak.